Tes.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد. الحمد لله pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam suatu kegiatan yaitu pembagian rapot sebagai bentuk evaluasi pendidikan anak-anak kita selama semester ganjil ini. Semoga apa yang telah kita upayakan, apa yang telah diupayakan oleh anak-anak kita dapat memberikan manfaat untuk agama mereka, dan ini yang paling utama, dan juga untuk kehidupan duniawi mereka di masa mendatang. Para orang tua yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lama lagi atau setelah tausiah ini, insyaallah kita akan sama-sama menerima hasil dari pendidikan anak-anak kita. Nilai-nilai akademik mereka yang dikumpulkan dalam buku rapot selama kurang lebih 6 bulan lalu di semester ganjil tahun ajaran ini. Dan tentu ketika nanti para orang tua melihat nilai-nilai tersebut, maka ada dari anak-anak kita yang memiliki nilai yang sangat membanggakan, sangat menggembirakan, sesuai dengan harapan kita. Dan ada pula nilai anak-anak yang mungkin belum sesuai dengan harapan kita. Atau bahkan ada dari nilai-nilai yang nantinya akan kita lihat justru membuat kita bersedih dan kecewa. Maka kami memberi pesan kepada para orang tua bahwa nilai akademik bukan satu-satunya prestasi anak-anak kita. Nilai rapot bukanlah satu-satunya hasil maksimal dari pendidikan anak-anak kita. Ia hanyalah salah satu dari sekian prestasi anak-anak kita, bukan satu-satunya. Oleh karena itu, diharapkan kepada para orang tua untuk benar-benar bijak, benar-benar memiliki sikap yang tepat ketika mendapati nilai-nilai ini pada anak-anaknya. Apabila nilai tersebut adalah nilai yang baik sesuai harapan kita, maka wajib untuk kita syukuri, wajib untuk kita jaga. Wajib untuk kita syukuri dan wajib untuk kita jaga. Akan tapi apabila nilai dari anak-anak tersebut belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka para orang tua hendaknya bijak, hendaknya memposisikan dirinya sebagai orang tua yang tidak menyalahkan anaknya, yang tidak mengedepankan emosinya, yang tidak memarahi anak-anaknya karena dilihat anaknya memiliki nilai yang tidak memuaskan. Ketahuilah, wahai para orang tua, pada nilai-nilai tersebut atau dibalik dari nilai akademik anak-anak kita
itu ada perjuangan yang luar biasa yang telah mereka lakukan, yang telah mereka tempuh. Dari mulai bangun pagi di usia mereka yang sebagiannya belum 10 tahun atau sebagiannya ya baru umur 11-12 tahun, mereka harus bangun pagi, kemudian dilanjutkan mandi pagi, kemudian dilanjutkan ya sarapan pagi, dan mempersiapkan dirinya untuk berangkat sekolah. Suatu perjuangan yang sangat berat untuk anak-anak di usia mereka. Dan itu alhamdulillah mereka jalani hari demi hari, waktu berjalan waktu, tanpa terasa mereka telah melewatinya. Ditambah lagi ketika mereka berada di sekolah, selama dari pukul 8 pagi sampai menjelang pukul 11, mereka harus fokus, konsentrasi, belajar di sekolah, dididik oleh para guru. Suatu proses yang tidak mudah bagi anak-anak. Kemudian ditambah lagi ketika mereka sampai di rumah. Terkadang mereka harus memurojaah pelajarannya, menghafal pelajarannya yang telah mereka dapat di sekolah, dan seterusnya. Suatu perjuangan yang luar biasa yang telah mereka upayakan sedini mungkin. Maka perjuangan di balik nilai rapot ini jangan sampai kita abaikan. Kalau mereka mendapatkan nilai yang sesuai harapan kita, maka kita bersyukur, patut untuk kita jaga, dan kita memberi pesan kepada anak-anak kita untuk terus istiqomah dan menjaga niatnya agar tidak sombong, menjaga dirinya agar tidak merasa dia yang terbaik. Dan apabila nilainya tidak sesuai dengan harapan kita atau belum sesuai dengan harapan kita, maka janganlah kita terlalu bersedih. Lihatlah dari sisi-sisi yang lain yang mungkin anak kita memiliki kelebihan dan keunggulan daripada yang lainnya, dari teman-temannya atau saudara-saudaranya. Kemudian para orang tua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah setelah pembagian rapot ini, anak-anak kita akan masuk atau akan menjalani masa libur. Maka masa libur ini tentu perlu kita perhatikan dengan baik. Masa libur sebenarnya bukan masa di mana anak-anak itu bebas sebebas-bebasnya. Justru masa libur ini adalah masa di mana anak-anak melakukan atau melanjutkan pelajaran dan pendidikan mereka yang sebelumnya dilakukan di sekolah, sekarang mereka lanjutkan di rumah. Sehingga hanya ada pada perubahan tempat dan perubahan pendidik. Kalau di sekolah mereka belajar dirumbel dan dididik oleh para guru, dan masa libur ini mereka kembali ke rumah mereka, dan ini adalah tempat pendidikan asal mereka, yaitu di rumah bersama orang tua yang paling mereka sayangi dan cintai. Maka ketika di rumah, diharapkan apa yang sudah menjadi kebiasaan mereka dari menghafal Al-Quran, dari murojaah Al-Quran, kemudian dari menjaga sholat lima waktu, kemudian dari perbuatan-perbuatan baik lainnya, hendaknya terus dijaga ketika mereka libur dan berada di rumah. Dan hal penting yang perlu kami ingatkan
untuk para orang tua ketika anak-anak nanti berada di rumah adalah terkait waktu bermain mereka dan permainan mereka. Hendaknya ini diperhatikan, terkhusus untuk para ibu dan juga untuk para ayah, para aba, agar bersama dengan uminya, dengan ibunya, dengan ummahnya, memusyawarahkan kegiatan anak-anak selama di rumah nanti, di masa libur. Yaitu berkaitan dengan jam atau waktu main mereka. Hendaknya tidak dibebaskan sebebas-bebasnya. Kalau di luar sekolah, kami tidak bisa memberi peraturan lebih. Kalau di lingkungan pendidikan, maka itu bisa kami atur. Karena mereka masuk pada sistem pendidikan. Tapi sekarang mereka berada di rumah. Kami hanya bisa memberikan pesan, memberikan ya semacam nasihat kepada para orang tua agar waktu main mereka dibatasi. Ini yang pertama. Silahkan antum, para aba, para ummah, mengatur waktunya. Kemudian, yang kedua, tentang permainan mereka. Baik di rumah maupun di luar rumah. Jangan sampai permainan mereka ini membahayakan fisik mereka, atau yang jauh lebih berbahaya lagi, membahayakan akhlak mereka, iman mereka, ya, dan kepribadian mereka. Dari permainan-permainan yang ada di handphone misalnya. Bermain game, kemudian menonton tontonan-tontonan yang berbahaya, yang merusak akhlak mereka, ya, bahkan merusak iman mereka, bahkan merusak akidah mereka. Ya, sebagian tontonan-tontonan anak-anak saja, itu ternyata disisipkan di dalamnya akidah-akidah Syiah. Terlebih di masa sekarang ini, propaganda kaum Syiah begitu

sangat tertata dengan rapi melalui permainan anak-anak, melalui ya nyanyian anak-anak, mereka sisipkan di situ akidah-akidah kaum Syiah. Maka ini diperhatikan oleh para orang tua. Kemudian juga dari penyimpangan-penyimpangan yang lain. Kita beri satu contoh saja, ada suatu peristiwa di suatu tempat yang mana kedua orang tua atau rumah keluarga ini didatangi oleh sekelompok pihak berwajib, yaitu dari kepolisian. Dan polisi sudah berkoordinasi dengan tokoh masyarakat setempat bahwa mereka akan melakukan penangkapan di rumah tersebut. Akhirnya mereka melakukan penangkapan dan target mereka adalah seorang anak yang ada di rumah tersebut. Orang tua terkaget-kaget. Tiba-tiba ada kelompok polisi dengan persenjataan lengkap, dengan pakaian khasnya, menangkap anaknya. Ketika dijelaskan oleh polisi ini, alasan mereka menangkap anak tersebut, karena ternyata anak tersebut ya termasuk orang yang memiliki pemikiran terorisme dan ya telah diburu atau diperhatikan oleh para intel mereka ya, dan dipelajari tentang anak ini ingin melakukan ya tindakan bom bunuh diri sampai pada tingkatan itu. Setelah digeledah rumahnya, ternyata didapati rumahnya ada yang senjata, ada bahan-bahan ya peledak dan lain sebagainya. Perhatikan, mereka tinggal bersama, orang tua dan anak tinggal di rumah yang sama. Ya. Tapi orang tua tersebut tidak mengetahui apa kegiatan yang dilakukan oleh anaknya. Ya. Tidak mengetahui bahwa anaknya ya melakukan ya atau memiliki pemikiran yang menyimpang. Maka ini menjadi kewaspadaan kita para orang tua. Tidak boleh orang tua ini tidak acuh, tidak peduli dengan pendidikan anak mereka, dengan kembang ya anak mereka. Jangan. Terus kita perhatikan apa yang mereka bawa dari luar, apa yang mereka ya bawa dari rumah keluar, apa yang ada pada pemikiran mereka, apa yang mereka tonton, apa yang mereka bicarakan, harus diperhatikan. Para orang tua memiliki perhatian. Ini contoh.

khusus kalau itu anak laki-laki, maka para ayah hendaknya memiliki kedekatan kepada anak laki-lakinya. Ajak mereka berbicara, jangan sampai mereka sungkan, atau jangan sampai sungkan mereka kepada ayahnya, membuat mereka tidak berani untuk berbicara dan berdiskusi dengan ayahnya. Biasakan mereka untuk bercerita, untuk ya bertanya dengan tentang hal-hal yang mungkin bermanfaat untuk mereka. Dan para orang tua hendaknya juga ya tidak terlalu kaku dengan anak-anaknya, berbicara dengan mereka, menanyakan mereka tentang perkembangan belajarnya, atau tentang perkembangan bermainnya, atau tentang perkembangan bergaul mereka, pergaulan mereka, dan seterusnya. Tanyakan juga tentang bagaimana ya ketika mereka bermain, apakah permainannya mungkin menyenangkan atau tidak, dan seterusnya. Kemudian setelah itu, orang tua memberikan arahan dan bimbingan. Arahan dan bimbingan yang baik. Ya. Mereka ini anak-anak butuh arahan, butuh bimbingan. Karenanya Nabi SAW mengatakan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu Allah Subhanahu wa taala lahirkan ke bumi ini, ke dunia ini dalam keadaan di atas fitrah, dalam keadaan bersih, suci, bertauhid, beriman. Fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah yang merubah mereka. Artinya orang tua memiliki porsi sangat besar dalam mendidik anak-anak. Kalau orang tuanya mendidik anak-anaknya menjadi anak yang memiliki pemikiran atau akidah kufur, maka dia akan menjadi kufur. Na'udzubillah. Kalau dia memiliki akidah, memiliki ya manhaj pendidikan tauhid, maka anaknya akan menjadi orang yang muwahhid. Dan seterusnya seperti itu. Maka orang tua perlu memperhatikan ini ketika di masa liburan, dan juga orang tua menjadi contoh terbaik untuk anak-anaknya. Ya. Kalau orang tuanya rajin ke masjid, maka anak-anaknya akan rajin ke masjid. Kalau orang tuanya rajin membaca Al-Quran, anaknya akan rajin membaca Al-Quran. Kalau orang tuanya ya rajin ya untuk melakukan perkara-perkara yang bermanfaat, anaknya juga akan terinspirasi. Begitu pula sebaliknya. Begitu pula sebaliknya. Kemudian yang perlu diperhatikan ketika masa libur ini adalah kegiatan di luar rumah. Seperti sholat lima waktu anak-anak kita. Ya, mungkin kebanyakan para orang tua tidak bisa mendampingi karena memiliki kesibukan. Tapi mohon dimusyawarahkan dengan uminya, dengan istrinya. Bagaimana mereka ketika di luar rumah nanti. Ya. Jangan dibebaskan sebebas-bebasnya, terlebih ketika di masjid. Jangan sampai mereka ya sholat di masjid, ya, sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik, akan tapi ketika di masjid mereka malah apa mengganggu orang sholat, ya. Malah mereka main. Ini ya diperhatikan. Terlebih anak-anak yang usianya mungkin belum 7 tahun misalnya. Ya. Ini perlu diperhatikan. Ya. Secara hukum syariat, Allah Nabi SAW menyebutkan bahwa anak-anak itu sholat di usia 7 tahun. Muru awladakum bisolah wa'um abna usseba'. Perintahkanlah anak kalian untuk sholat kalau dia usianya sudah 7 tahun. Sebagian ulama memberi faedah bahwa di bawah 7 tahun, hendaknya belum diajarkan tentang ya perkara-perkara sholat atau belum ya diperintahkan untuk melakukan sholat, apalagi diajak ke masjid misalnya. Karena apa? Dia akan mengganggu. Sebagian ulama lagi menyebutkan bahwa anak yang usianya tersebut apabila sholat dan dia berada di shaf, keadaannya itu seperti tiang yang apa memutus shaf sholat. Maka ini diperhatikan. Dan anak-anak kita mayoritasnya di bawah 10 tahun. Di bawah 10 tahun. Kalau mereka sholat di masjid, maka tolong diberi pesan ya, yang

serius bahwa kalau kamu sholat di masjid, maka jangan bercanda, jangan main. Datang, masuk saf, sholat dengan tenang. Pulang pun demikian. Ya. Ketika dalam perjalanan menuju ke masjid juga sama. Ya. Jangan mampir ke sana dulu, mampir ke sini dulu. Ya. Atau main ini dulu, main itu dulu. Ya. Dan seterusnya. Jangan. Berikan mereka bimbingan. Keluar dari rumah untuk sholat, langsung ke masjid, selesai sholat, pulang langsung ke rumah. Ya. Jangan biarkan mereka keluyuran, baik sebelum sholat maupun setelah sholat, dan tetapkan mereka waktu mainnya sendiri. Ya. Jangan main di waktu-waktu tersebut. Karena anak-anak ini, kalau kita biarkan, para orang tua membiarkan, sudah. Ya. Bisa seharian penuh mereka bermain sepuas-puas mereka, dan itu tentu akan membahayakan mereka. Membahayakan fisik mereka, membahayakan pergaulan mereka, dan membahayakan akhlak mereka. Ya. Bagian mereka ya, perlu diperhatikan dengan lebih. Ya, anak-anak sebagiannya itu memiliki ya, jiwa yang sangat aktif. Dan sebagian lagi memiliki dorongan-dorongan yang lebih ekstrim misalnya. Ya, ingin bermain dengan permainan-permainan yang ya lebih berbahaya, maka orang tua ya di sini ya, perlu mengingatkan mereka, dan penting orang tua ini harus memahami karakter anaknya ya, karakter anaknya harus tahu, anak saya ini orangnya atau sifatnya demikian demikian, kalau main itu demikian, demikian. Ini penting ya, sebagai orang tua harus memahami ini karena kita adalah pendidik utama untuk anak-anak kita. Kemudian, yang perlu juga diperhatikan adalah ketika bermain di rumah teman-temannya. Ya, ketika bermain di rumah teman-temannya, ya, mohon diperhatikan waktunya. Ya, bermain jangan terlalu lama di rumah temannya. Ya, karena di rumah temannya mungkin di situ ada keluarganya, ya mereka juga butuh istirahat, ya. Ya terlebih ya mungkin anak banat, ya main ke rumah temannya si fulana, ya main terus di situ lama, ya dalam keadaan mungkin orang tuanya, orang tua rumah temannya ini butuh istirahat atau butuh melakukan kegiatan-kegiatan di rumah, atau ketika itu mungkin ya abahnya sedang libur atau sedang ada di rumah, ya butuh ya tempat beristirahat yang lebih tenang, tapi di situ ada teman-temannya rame bikin ribut, maka ini perlu diperhatikan. Dan orang tua ya tadi jangan acuh, ya ingat oh ini sudah jam segini, ya saya harus cari anak saya kemana, ya saya harus tanya main kemana anak-anak saya, mereka harus pulang, seperti itu.

Dan yang perlu juga kita perhatikan adalah pentingnya kita memberikan apresiasi untuk anak-anak kita. Apresiasi ini adalah suatu hal yang sangat penting dalam pendidikan. Dan orang tua harus membiasakan itu. Dan itulah yang diajarkan oleh syariat ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering melakukan atau memberikan apresiasi kepada para sahabatnya. Begitu pula para ulama memberikan apresiasi kepada murid-muridnya. Baik apresiasi itu dengan pujian, ya, dengan nasihat, ya, dengan pengakuan, atau dengan memberikan hadiah. Maka ini penting, ya, memberikan apresiasi. Dan ketika anak-anak itu, ya, mendapatkan sesuatu yang mungkin kita tidak suka, maka orang tua jangan terburu untuk marah, ya, atau menyalahkan mereka, atau, ya, melontarkan ucapan-ucapan seakan-akan, ya, anak tersebut telah melakukan dosa yang sangat-sangat, ya, berat, sehingga tidak layak, ya, na'udzubillah, untuk menjadi seorang anak. Ini jangan sampai terjadi pada orang tua. Anak-anak ini memiliki hati yang lembut, ya, jangan sampai trauma akan emosi kita itu menyebabkan anak-anak kita na'udzubillah, ya, akhirnya, ya, futur, meninggalkan ilmu, meninggalkan belajar, dan na'udzubillah meninggalkan keistiqomahan. Masa belajar mereka ini masih panjang. Mereka masih panjang. Maka benar-benar, ya, dibimbing. Jangan sampai kita terlalu berlebihan di sekarang, artinya berlebihan itu ketika dia gagal kita marahi, ya. Ketika dia sudah berupaya semaksimal mungkin kita merasa itu masih kurang, ya. Terus kita tidak puas, jangan, ya. Jangan, ya. Biarkan mereka berkembang sesuai usianya, sesuai waktunya, dan kita terus membimbing mereka. Dan juga jangan anak-anak ini selalu dibanding-bandingkan dengan kelebihan dan prestasi temannya, jangan. Ya. Karena dia merasa apa? Dia tidak berguna nanti di mata orang tuanya. Ya. Merasa orang tuanya ini tidak sayang dengan dirinya, jangan. Ya. Dia punya kemampuan, ya. Kalau dia sudah berupaya, berusaha, ya, maka kita syukuri itu. Ya. Kemampuan dia mungkin, ya, hanya sampai di situ, dia sudah berupaya, berusaha, maka kita, ya, apresiasi. Dan yang paling-paling kita tekankan untuk anak-anak kita, ya, walaupun akademik itu juga baik, adalah akhlak mereka. Akhlak mereka. Akhlak mereka dalam ucapan mereka, akhlak mereka dalam perbuatan mereka, ini betul-betul selalu kita koreksi. Ya, selalu kita koreksi setiap hari, bahkan setiap waktu. Kita perhatikan bagaimana mereka makan, bagaimana mereka minum, bagaimana mereka jalan, bagaimana mereka berucap, bagaimana mereka bergaul dengan temannya. Jangan bosan-bosan untuk kita terus memperhatikan akhlak mereka dan memperbaikinya. Ini mungkin sedikit, ya, pesan yang bisa kami berikan kepada para orang tua. Semoga apa yang telah kita upayakan untuk anak-anak kita ini terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus dibeli kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga anak-anak kita ini menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang istiqamah, anak-anak, ya, yang memiliki akidah dan manhaj sesuai Al-Quran dan Sunnah sampai mereka dewasa, sampai mereka nanti diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai kita sebagai orang tuanya dan meridhai mereka, ya, sebagai anak-anak yang soleh. Allahu Ta'ala a'lam bisawab. Demikian, selanjutnya setelah ini insyaallah pembagian rapot sesuai dengan wali kelasnya masing-masing untuk yang MTA, ya, setingkat TK, maka bersama Ustadz Lutfi. Untuk yang MTI, setingkat SD, maka bersama Ustadz Abu Arafat Irawan. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wafakallahu aljami' bima yuhibbu wa yardha. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Untuk libur? Untuk libur insya Allah di mulai dari besok, kalau besok memang hari Ahad. Sampai hari Ahad, pekan depan. Jadi, total liburnya itu sekitar 9 hari ya. Kalau hari Sabtu, kalau dari hari kemarin sebenarnya libur itu sudah 10. Ya, 10 hari libur. Dan Senin, pekan depan, anak-anak sudah kembali masuk. Anak-anak sudah kembali masuk. Ya, insya Allah, liburnya sudah lumayan panjang karena kemarin selama daurah, ya, mereka pun kegiatannya hanya di rumah. Ya. Dan manfaatkan libur ini untuk hal-hal yang bermanfaat. Mungkin itu lagi, ada lagi? Cukup? Baik. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Fadhol, silakan ke wali kelasnya masing-masing.